Nisalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

vatsongwana va patsane ku kula swi nge pasi mikwaxi cince maendlela vatsongwana va fanele va kula va tiva leswaku mukon'wana ka vakokwana vona mabela veyi ya mavunja Alfredo Viegas.

hi 22 horas hi va nkarhi wa ku va hi kuma a mahungu. Hi nghena ka ndzimbana ya ku hambanyisela vunanga, vunanga lebyo. Hi kongoma na byona ka nsimbi ya 23 horas.

0: Antirho wa hina loko hi wu endla lomu switarateni nhlamulo wu kumeka wu tsakisa swinene. Hinkwavo vanhu lavo hi va dyondzisaka lomu amakuruzamento ni lomu va talaka endzenko yayikulu lomu mabazara va kumeka va yi nyoxela a dyondzo leyi hi va nyikaka siku dzin'wana na dzin'wana. Purukuruku ma hayi dyondzo leyi na vona va kumeka va swi twisisa hi va swi vona swa ku hina hi kota hi khatala hi kota ku hi va nyika dyondzo leyi para a tinghozi ta mimovha ti fambela a kule na vona. Hikwalaho na vona va swi tsakela na vona va kumeka va xixima a minawu leyi hi va byelaka yona siku dzin'wana na dzin'wana.
1: Swikarhato leswi mi hlanganaka na swona ku fambiseni ka mintirho ya n'wina ya ku dyondzisa hi swi?
0: A swikarhato leswi nga na swona na yi nge tlhela swa karhato maxi hi ku a vanhu van'wanyana a va kumeki va xixima leswi va byelaka swona va suka makayana va xwelele se a ku ya kule ka mintshati leyi va nge Pasadena pura va kota ku va tsemakanya xitrato hi nawu va kumeka ku va nga yi kumbrile va kota va tsemakanya xitrato na va jikajika va khapha phakati ka mimovha se leswi swi kumeka swi hi xukwarisa swinene purke nyamuntlha podi a tsemakanya xitrato ni n'wana hi ndlela yo liyani ya n'wana siku lin'wana podi va kumeka va nga le xikan'we na yena a ta kota a tirhisa a leswi a nga swi vona ka papa wa yena kumbe mamana wa yena a tsemakanya xitrato na ali yexe se a nghozi loko yi fika va nga va gajiwa emovha se hi leswo hi kombelaka swa ku a va papayini va mamani ni va makwavu lavakulu swinene va kota ku va tsemakanya a xitrato hi ndlela leyinene va xixima a minawu leyi yi nga ka buku leyi nga kotiku xirhata.
1: Ka mavonelo ya n'wina swa nga vadyondzisi va vafambi minenge ni vafambisi va mimovha loko mi vona hi tlhelo la vafambisi va mimovha va xixima kumbe va yi tiva hi ku entelela minawu ya mafambelo manene eswitarateni?
0: A minawu lweyi a khalutaka hi xikola likundusawu se a sertifikeriwa swo ti nga fambisa movha wa yi tiva minawu. A leswi endlekaka ku vanhu vanyingi loko va famba switarateni va karhi va tiyisa movha para va hlongolisa nkama a movha wu vekiwanga para wu hlongolisa nkama a movha wu vekiwi para a munhu a swi kota ku wu fambisa para yena nga karhali pura ku famba hi minenge swa karhata para kota ku tlhasa ntirhweni wa yena wa mavoko na a nga zanga a xwela. A movha no podi wu vekiwa ku hi kompesara hi wo nkama tenge hi xixima a minawu leyi nga vekiwa ka kolobistrada. Van'wanyana va hlwela ku pfuka makaya van'wanyana va vona va khwava macani na va fambisa movha van'wanyana va sinyora va kota ku va hamba makiyaxi na va fambisa movha se ka ntsengo lowukulu wa movha a nkarhi wa mixu ni nkarhi wa madyambu a movha leyo yi fambaka tlhelo lini ni lini yi kumeka loko va nkarhi va tipeta ka timhaka leti va nga provokana ma-accident ni lomu ka mapasadera loko va buya na va tsutsuma ngopfu va nga tshuki va nga ri xipetari a mina ya ku famba ni fambelana ni ku fambisa ka movha hikwalaho hi ni kombela ku lava va fambaka eswitarateni hi kota ku hi va tsatsiya va kota ku pfumela a midyondzo leyi hi haxaka ka mun'wana ni un'wana para hi kota ku titekela ka tinghozi ta mimovha.
1: Swihoxo mi hlanganaka na swona ka masiku ya vugamo hi tlhelo la vafambisi va mimovha hi swini?
0: A leswi hi kira swi hambaka hi veni a maproblema manyingi futhi hi ma-accident malani ni swihoxo i velocidad vafambisi van'wanyana va mimovha va phuza gwala a van'wanyani a va xiximi a minawu ya simafro ma ultrapassage yo nga ka ma nga dari se

0: Sho shone swi clearaka ku hi ntshimatshima ku hi veni a tinghozi ta mimovha hi ntsengo lowukulu ni lavo va ku tsemakanya a xitarato loko va nga xiximi a minawu ya ku tsemakanya xitarato va tsemakanya hi mbangu lowu ya ku a yi dari na vone va kumeka va hi clearela a ma-situations ya ku fambelana na masidenti.
1: Hi ku navela ka n'wina mi navela ku swi dlaya hi ndlela muni a swihoxo swo fana leswi?
0: Hina hi preparato a section leyi nga section distrisawu edukasawu ni mabrigada man'wanyana lawa ma kumekaka kwala xifundzankulu ka matsolo hi kota hi dyondzisa ka makruzamento hinkwawo ya kwala ka xifundzankulu ka matsolo ku ni maphoyisa laha ma endlavendlekaka hikwalano siku byin'wana na byin'wana ma dyondzisa a vafambisi va mimovha va dyondzisa ni vabeyawu vara va kota ku va famba hi ndlela leyinene lomu aswitarateni ene ni mhaka leyi ya vabeyawu a van'wanyani va famba va nwa byala ematlhelo man'wanyana va dzivala swa ku a dambu loko dzi chona tinka a tsemakanya xitarato a mukaya kaya ja hi kombela swa ku va yi vhitara ku enca a timhaka ta ku fanelelo va yi vhitara ku va tsemakanya xitarato hi ku tsutsuma kuriku naswona swi hi kriyerela a minchumu wa ku hambanahambana lani a xitaratweni.

Kathi kun'wana swi sindzisa ku kwa hi nga hundzi hi vhela hi yima mphela. Hi kona ka xipfumelelano lexi hi xi sayineke. Xa hi yalela ku va hi famba. Xa hi yalela ku va hi tsemakanya.